0: 听过的歌曲呢是林建辉的《我听见有人叫你宝贝》。其实来到了3:31的这个时刻了哈，我们马上呢就要跟 Terengganu FM 的朱爱呢来连线，并且呢一起来谈一谈我们今天的这个话题。这个其实是跟我们家族的一些称呼有关。我们看看 Terengganu FM 那边呢是不是已经准备好了，我们听听看哈。啊，我们现在呢看到 Terengganu FM 呢还在歌曲当中，马上呢就要做一些连线。那么我想呢，大家对于这个家族的称呼可能都还是仅止于了解自己的家庭，或者是我们在吉隆坡或者是我们华裔家庭里面的一些称呼。今天有这样的一个机会哈，在我们的耍乐34文化街听听看呢，我们在登嘉楼的朋友们不晓得他们的家族称呼是怎么样的哈。boleh kita dengar suara dari DJ Chu Ain dari Terengganu FM. Hello, Chu Ain. 我们来听听看啊，看听到他们的声音吗 ？OK， 这个部分呢，看起来有一点点技术上的问题啊。刚刚还听到他们的歌曲，可是没有。
1: Okay, JC.
0: Yeah, dengar tak, Chu Ain?
1: Dengar. Ah, tadi saya terlalu teruja sampai lupa buka mic.
0: Oh, saya nampak Chu Ain kat sana. Kata yeah, tak dengar, tak dengar. Okay, boleh Chu Ain say hi dengan pendengar-pendengar di IFM.
1: Hi, good afternoon, selamat petang semua. Kalau orang kata selamat petang, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Ah, selamat. Ya, K belakang tu dia tak GT. Selamat petang.
0: Hari ini JC berpeluang bersama-sama dengan anda pendengar IFM untuk belajar sedikit sebanyak lah tentang bukan dialect tapi slang-slang di
1: panggilan lah.
0: Panggilan di Terengganu.
1: Kalau saya cakap Terengganu, JC faham ke tak?
0: Faham. Tapi faham. Kita kena faham lah.
1: Kena faham lah dok.
0: Mungkin Cuan perlu terangkan sedikit baru boleh pendengar IFM faham.
1: Kena terjemahkan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okeylah, macam Jessica, macam Jessica bagi tahu ataupun orang kata macam Jessica Bob. Petang ni kita nak kongsi berkenaan dengan panggilan dalam salah silah keluarga daripada hot nombor 1, nombor 2, nombor 3 ada panggilan-panggilan ni kan Jessica?
0: Ya, yeah, betul. Kalau keluarga Cina juga ada panggilan yang tidak sama antara saudara mara macam mana ke. Tapi saya rasa mungkin kita ada belajar bahasa Melayu. Tapi betul? Bahasa Melayu dengan bahasa Terengganu mungkin ada tak sama kan?
1: Bahasa Melayu?
0: Ya. Yeah. Panggilan Terengganu, bahasa...
1: Ada sikit je lah, tak banyak mana. Tapi sikit-sikit tu adalah. Kalau Jessie boleh kongsi dululah bahagian Jessie dulu. Mungkin orang Terengganu pun nak tahu juga.
0: Okay.
1: Nak belajar sikit-sikit. Kalau dalam salah silah keluarga tu panggilan-panggilan dia ataupun gelaran.
0: Tahu macam ni nak dengan Terengganu FM 的 Chu Ain 呢来了解一下哈，家族里面呢是怎么样做一个称呼。Baiklah, panggilan keluarga bermula dengan ayah ataupun abang long, abang nga tu kan. Ada yang pertama, yang kedua. Tapi dalam bahasa Cina lebih senang kerana panggilan kepada abang ataupun adik, kita ada satu panggilan, 1, 2, 3, 4, 5 lah. Kalau abang satu, ta ke? Abang dua,
1: ta ke?
0: Ya, ta ke?
1: Ta ke?
0: Ya, abang besar.
1: Oh, abang besar.
0: Abang besar. Maksudnya abang sulung lah.
1: Nombor satu.
0: Nombor satu.
1: Okey.
0: Ta ke? Ta tu maksud besar kan?
1: Okey, ta tu besar.
0: Ya, yeah, betul. Kalau isteri kepada abang yang besar, kita panggil ta sau.
1: Ta sau.
0: Ya. Yeah.
1: Isteri dia.
0: Ya, yeah, isteri sau tu macam sister-in-law lah kan.
1: Okey. Macam kalau
0: kakak ipar kan?
1: Kakak ipar. Kalau kakak orang ipa. Melayu kita, hok sulung tu kita panggil abang long ataupun along. Kan? Ataupun abang. Biasa hok sulung lah, hok nombor satu.
0: Nombor satu.
1: Nombor satu. Yang pertama lah.
0: Yang pertama.
1: Abang long, along ataupun abang.
0: Along tu. Along tu.
1: Bukan along. Along.
0: Along. Kita abang long lah.
1: Abang long lah. Tapi ni ta ke eh?
0: Ya, yeah, ta ke.
1: Tapi kalau untuk isteri dia, kakak ipar kita ta sau.
0: Ta sau. Ya, yeah, betul.
1: Okey, kalau kita macam abang long, kak long gitulah. ataupun abang long dan juga pok long, mok long.
0: Pok long, mak long tu mana?
1: Macam mok saudara. Mok saudara, pok saudara. Macam bapa saudara kita.
0: Ya. Yeah.
1: Yang sulung, yang pertama kita panggil pok long ataupun ayoh long.
0: Oh, jadi abang kepada ayah.
1: Ha.
0: Betul.
1: Kalau dalam adik-beradik, kita panggil Abang Long ataupun Along. Tapi okay, kalau abang pada ayah kita, pakcik saudara kita,
0: yeah,
1: kita panggil Ayah Long ataupun Pok Long. Ayah ataupun Pok. Pok tu mewakili ayah lah.
0: Oh, Pok dalam Long lah. Pok tu macam macam
1: ayah lah.
0: Pak lah, macam Pak kan.
1: Pak, Pak. Ha, bapak.
0: Ha. Oh, kat Terengganu Pok Long. So, kita kalau称呼, eh, mungkin si susu, 对吧，就是爸爸的兄弟姐妹，如果是最大的叔叔啊，我们一般叫可能大伯，我们叫伯龙。
1: Uncle, uncle.
0: Uncle, uncle yang uncle paling sulung sekarang tu.
1: Kalau dalam Cina, uncle dia panggil apa yang paling sulung?
0: Okay, kalau dalam keluarga Cina, kita ada berbeza. Kalau abang adik ataupun abang adik di sebelah ayah dan sebelah mak tu tak sama.
1: Oh, ya, panggilan lain-lain?
0: Ya, lain-lain. Kerana kalau kerana dalam bahasa Cina ataupun keluarga Cina, kita ada nama keluarga kan? Seperti apa yang rakan-rakan Melayu tahu, ada Lee, ada Tan, ada Chan. Ini
1: nama
0: memang,
1: belakang-belakang ni tu?
0: Ya, tu nama keluarga yang kita bawa bersama ayah. Jadi ayah saya Lee, nama saya Lee. Jadi adik beliau, adik ayah tu Lee juga. Sepupu saya semua Lee.
1: Ya, keturunan tu semua Lee.
0: Ya, betul. Kalau bawa nama keluarga yang sama, kita panggil kita panggil Tang.
1: Tang.
0: Tang. Tang ke, okey, adik abang sepupu, Tang ti adik sepupu macam tu. Jadi ayah nak, kalau nak ingat, okey, Tang, Tang tu bawa nama keluarga yang sama. Kalau tak sama tu kita panggil Piao.
1: Piao.
0: Piao.
1: Okey. Bawa keluarga nama yang sama, Tan, berbeza Piao.
0: Ya. Yeah.
1: Ya Allah, kena abang, sekolah balik saya
0: abang
1: ni.
0: Abang Piao, adik Piao. Itu keluarga, nama keluarga tak sama, mungkin sisi mak tu lah macam tu.
1: Maksudnya keluarga tu nama dia belakang ni lain-lain ke?
0: Ya, yeah, ya. Yeah, kerana nama keluarga mak dengan saya tak sama kan?
1: Contoh Lee, ada yang Lee, ada yang Tan, ada yang Si. Contohnya macam tu.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey.
0: Ya.
1: Okey, faham. Itu akan diberi gelaran lain lah. Kalau nama sama, Lee, Tan kita panggil.
0: Ya, yeah, betul.
1: Payuh juga.
0: kalau di
1: salah
0: sebelah
1: tu.
0: Kalau di Terengganu, abang kepada ayah dengan adik kepada ayah, dia sama kan? Kalau saya mungkin sulung tu dia ada
1: abang Pak Long kan? Kalau contoh nombor tiga, nombor tiga tu kita panggil Uda, Pak Uda ataupun Ayah Uda.
0: Kalau ada ayah yang paling sulung macam mana? Tak ada ayah tak ada Pak sulung, Pak Long lah.
1: Pak Long. Yang paling sulung.
0: Kalau ayah anda paling sulung, tak ada Pak Long lah.
1: Panggil Ayah Long lah. Ayah bahasa Ayah diri Long tu Ayah Long. Ayah Long. Kalau Pok Long, dia antara Pok Long atau Ayah Long tu gelaran dia sama je. Cuma yang membezakan Pok dengan Ayah. Kalau bahasa lembut sikit kita panggil Ayah. Kalau bahasa tu sikit Pok. Tapi Pok itu bahasa-bahasa lembut belaka lah, untuk orang pantai timur terutamanya.
0: Ya, memang Terengganu, Kelantan kan. Sama dengan Pok, Mok kan. Mok juga gelaran bagi Mak.
1: Kalau mak pula di Terengganu ni, dia banyak panggilan. Dia ada orang panggil mak, ada orang panggil mak, ada orang panggil mak, ada orang panggil cik, ada orang panggil mak wa. Ini jadi, untuk gelaran mak.
0: Banyaknya. Jadi
1: ibu-ibu.
0: Ada macam mana nak mak, macam mana nak mok ke, tak ada?
1: Ia tak ada beza apa-apa. Semua dia hanya beza, hanya panggilan sahaja. Figura itu tetap seorang ibu. Figura itu adalah ibu, tetapi hanya panggilan yang berbeza. Ada yang selesa panggil mok, tapi orang Terengganu majoriti akan panggil mok, M-O-K. Kalau mak tu macam belah-belah Kuantan, modern sikit lah. Tapi kalau belah Terengganu ni, hak biasa kalau hak zaman-zaman dulu-dulu lagi, 60-an, 70-an, gelarannya ramai panggil cik.
0: Cik?
1: Cik dengan mok wa.
0: Mok wa.
1: Tapi mok tua.
0: Mok tua.
1: Mok tua.
0: Banyaknya beza-beza ni.
1: Tapi figuranya tetap sama ibu. Tapi model-model ni panggil mami.
0: Yalah, seperti keluarga Cina juga. Kalau kita panggil memang direct dengan mami, mak, mama kan sama.
1: Tapi kalau generasi mungkin, generasi yang umur 70-an, 60-an dulu, ada panggilan tak untuk mak? Ada panggilan khusus tak? Gelaran tu.
0: Gelaran tak ada juga sebenarnya. Sama dengan mak, mami. Macam itulah. Apa yang lebih dititik beratkan di keluarga Cina adalah konsep hierarki beliau. Hierarki itu siapa yang walaupun umur tu mungkin dia lebih apa okay, sebagai contoh kalau saya dengan anak mungkin anak
1: saudara
0: ataupun abang saudara saya, mungkin abang saudara saya lebih umur dia lebih muda lah, muda daripada JC. Tapi hierarki dia lebih tinggi.
1: Dia sebab dia abang saudara.
0: Walaupun
1: umur dia bawah pada kita.
0: Betul, betul. Jadi kita panggil pak jugalah.
1: Kena panggil pak jugalah.
0: Kena panggil jugalah. Kerana memang dia tak sama. Mungkin nenek saya dia dapat satu anak yang lebih umur, lebih muda dari saya. Jadi dia bagi pakcik lah. Kan? Walaupun faham. Beliau lebih muda, tapi kita panggil pakcik jugalah.
1: Tetap panggil pok jugalah depannya.
0: Faham.
1: Tapi yang saya nampak yang perbezaan paling ketara adalah bila kita bawa nama keluarga, ini untuk bangsa Cina lah terutamanya. Bila kita bawa nama keluarga, dia akan ada satu gelaran. Bila nama keluarga berbeza-beza, dia akan ada satu gelaran lain. Itu yang membezakan Melayu dengan Cina. Saya nampak di situ.
0: Ya, betul. Pada masa saya memperkenalkan mungkin saudara ini, saya kata, ini saudara saya Tang. Jadi mungkin saya tahu lah, ini dari sebelah
1: Salah Li.
0: Ya, dari keluarga Li. Kalau ni Piao. Itu mungkin dari mak zana saya lah. Kita bawa nama yang tak sama, tapi kita memang sekeluarga. Walaupun nama keluarga tu tak sama.
1: Okey. Nak tanya, sir, kalau bongsu sekali panggil apa?
0: Bongsu, okey.
1: Yang paling bongsu, paling kalau, manja.
0: Kalau di Cina, kita ada satu perkataan Lai.
1: Lai.
0: Ya, macam pak cik saya yang paling bongsu tu, saya panggil Lai Susu.
1: Lai. Yeah. Lai Susu.
0: Susu tu angka lah, tu pak cik lah.
1: Susu tu angka.
0: Lai tu macam long lah. Sedikit sebanyak dia penggunaannya macam long. Dia bagi satu dia yang paling usia paling muda, paling kecil. Macam tu lah.
1: Susu.
0: Kalau
1: sini Chu.
0: Chu tu pakcik.
1: Bukan, Chu tu adalah bongsu.
0: Bongsu.
1: Chu ataupun mak usu. Bongsu lah, tapi ada bunyi susu jugalah kat belakang tu.
0: Jadi su tu maksudnya dia bongsu lah.
1: Kalau sini ucu, ucu, mak cu, macam itulah gelaran untuk yang paling bongsu.
0: Kalau belakang tambah cu tu dia memang sulung lah. Dia memang bongsu lah.
1: Macam saya Cu Ain. Saya ni bongsu lah. Itulah namanya Cu Ain.
0: Cu Ain dia datang macam ni.
1: Dia datang package macam ni.
0: Jadi Ain paling bongsu dalam keluarga.
1: Paling bongsu. Tapi nampak macam kakak-kakak kan.
0: Jadi macam ni saya perlu tambah so nama saya, saya Long lah.
1: Awak abang sulung?
0: Ya, saya abang sulung.
1: Kalau abang sulung kita ambil Taka.
0: Taka. Ya. Di keluarga Taka saya JC. Memang Taka. Ya, betul. Tapi kadang-kadang kita panggil orang lain ataupun kalau kita nampak satu siapa-siapa sajalah, kita panggil Taka juga. Taka tu macam bro macam tu.
1: Bro.
0: Walaupun kita tak ada apa
1: pertalian.
0: Pertalian. Kita panggil Taka juga. Kalau Ain nampak siapa rakan-rakan Cina ke,
1: betul,
0: nampak
1: kita dia akan panggil hi auntie, macam auntie. Itulah.
0: You boleh kalau nak, kalau yang yang lelaki you boleh panggil Taka lah.
1: Taka.
0: Taka tu abang lah, abang. Maksudnya
1: nanti
0: abang.
1: Kalau contoh lah saya pergi kedai Cina kan.
0: Yeah.
1: Beli barang. Thank you Taka.
0: Yeah,
1: dia akan tengok betul, saya macam betul. Ni. Ha, pandainya budak ni.
0: Ya, yeah, betul tu. Terima kasih abang lah macam tu.
1: Kan. Okey. Tapi ada benda yang kita belajar petang ni. Satu hierarki. Walaupun dia tu muda pada kita, tapi kalau dia tu saudara yang kata abang-abang pada kita, tetap kena panggil pok.
0: Susunan
1: ataupun
0: tu.
1: Abang hierarki tu adalah.
0: Yeah.
1: Okey. So, nak cukup belajar panggilan ni kan?
0: Tak senang. Kalau JC nak belajar tentang slang Terengganu, dari Terengganu pun susah kan?
1: Mari aduk Terengganu sekejap.
0: Tak faham.
1: Mari tu datang.
0: Tapi datang. Memang ada sekarang ada banyak konten di sosial media sosial tentang dialek-dialek di Terengganu.
1: Betul.
0: Kerana juga ada apa artis-artis Cina yang berasal dari Terengganu.
1: Kalau kita tengok tukang masak kita tu, hok sama buat kandungan dekat Facebook, TikTok tu, ada seorang kan?
0: Ya,
1: Cina yeah. Terengganu. Yeah. Tapi lorat dia tu memang lorat Terengganu.
0: Danny kalau tak silap tu.
1: Yang buat kandungan pasal masak-masak lah.
0: Ya, yeah, jadi bolehlah kita belajar sikit sebanyak tentang apa di East Coast lah kan.
1: Pantai Timur.
0: Walaupun tak berpeluang lagi pergi ke Terengganu, tapi mungkin boleh cari masa untuk singgah-singgah.
1: Tak sampai lagi ke sini?
0: Belum.
1: Allahu akbar.
0: Ada apa makanan yang terkenal di Terengganu ni?
1: Kalau JC tahu, kalau orang mari Terengganu orang buat benda. Untuk apa orang datang Terengganu? Kalau JC dalam pengetahuan JC sendirilah. Selain dari pulau yang cantik, pantai yang cantik.
0: Ya. Yeah. Ikan?
1: Ikan.
0: Ada apa?
1: Ada apa?
0: Tak familiar lah. I pun tak
1: memang tak pernah memang tak pernah sapa Terengganu.
0: Tak pernah.
1: Allah. Kelantan pernah sapa dah.
0: Kelantan tak pernah juga kerana JC ni berasal dari Perak sebenarnya. Dari Teluk Intan.
1: Oh, atau koma.
0: Jadi memang perlu cari peluang lah.
1: Nanti
0: mungkin
1: kita
0: Ain
1: kita
0: boleh
1: cuba buat apa gabungan IFM Terengganu FM.
0: Ya.
1: Kan.
0: Okey.
1: Satu lagi kalau orang mari Terengganu ni memang orang akan cari makanan lah. Itu memang sangat-sangat dikejar oleh orang kata orang yang sukakan makan.
0: Yeah.
1: Selain kita makan, kita ada tempat-tempat menarik lah. Memang tu tak dinafikan. Terengganu ni memang orang kata back to nature.
0: Okey.
1: Kita akan kembali kepada alam-alam lah.
0: Ya, yeah, tadi JC Google sedikit nampak ada keropok leko kan? Nasi dagang. Tahu.
1: Pernah makan nasi dagang?
0: Pernah. Tapi di KL lah.
1: Di KL. Keropok pun samalah.
0: Gulai ikan.
1: Gulai ikan.
0: Betul tak?
1: Pernah makan lah. Betul lah.
0: Ada
1: gulai ikan raya.
0: Pernah. Tapi di KL lah. Gerai-gerai di KL. Tak tahu tu sama rasa dengan dia. Rasa di Kelantan. Di Terengganu.
1: Rasa pure tak? Ataupun rasa orang KL buat kan. Tapi tak apa. Ada peluang. Marilah Terengganu.
0: Boleh.
1: Kan, tak jauh mana kau naik kapal terbang 45 minit je.
0: Bawa sajalah kereta, boleh jalan sini, jalan sana kan.
1: Kalau kereta 6 jam.
0: 6 jam.